0: pecinta Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Salah satu warga lupa membawa lalat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada

Buon pomeriggio.

0: 74 tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: Teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2.

manusia serupa terjadi di Kalimantan Tengah.

0: Cantiknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni.
1: Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
2: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
0: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joyah.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

bagi teman Pro 2.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.

Ya 99,8 Prado Atambo, teman terbaik kamu. Sebelum lanjut ke lagu-lagu pilihan lain yang bisa membuat kamu semangat di pagi hari ini, saya coba update informasi dari ajang MotoGP, di mana Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo berhasil memenangi Grand Prix Aragon setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi pada balapan yang digelar tadi malam ya. Marquez menyelesaikan 23 lap dengan catatan waktu 41 menit 10,969 detik atau unggul 1,754 detik atas pembalap Red Bull Pedro Acosta ya, yang finish kedua. Hasil ini membuatnya menaik ke peringkat 2 klasemen yang menggeser Bezzecchi yang awalnya berada di peringkat 2. Namun Marquez hanya berjarak 7 poin dari Bezzecchi ya, dan tentunya dari balapan musim ini yang tersisa 9 lap, Marquez masih membuka peluang untuk bisa memenangi balapan tahun ini ya. Tapi perjuangannya juga harus betul-betul konsisten, karena sang pemuncak klasemen Jorge Martin kini berjarak 19 poin dari Marc Marquez. Ya, kita lihat saja kira-kira seperti apa nih persaingan ataupun balapan musim ini, karena yang pasti dengan perbedaan poin yang selisihnya cuman beberapa angka ini bisa membuat balapan makin panas ya di 9 seri tersisa termasuk di GP Mandalika. Oke. Untuk kamu yang dukung Marquez tetap ya optimis ya bakal juara. Tapi kalau kamu misalnya mendukung yang lainnya ya tentunya juga harus betul-betul ekstra ya, karena Marquez ini betul-betul baby alien yang susah untuk ditaklukkan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: 99,8 Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu. Apa kabar kawan-kawan yang ada di Atambua, yang ada di Malaka, Timur Tengah Utara, Keva, dan juga yang ada di Alor ya, yang dapat menangkap siaran kami maupun yang dengar siaran kami lewat streaming di RRI Digital. Semoga bosong sehat. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada kepala sekolah SMP Negeri Pie Bulak ya. Kita akan ngomong soal nilai-nilai keindonesiaan. Saya coba terhubung dengan Pak Franciscus Nestor Bere, SPDGR. Pak Nestor, kabarnya baik kah? Atau kabarnya buruk?
1: Tuhan, kabarnya baik. Baik. Kami di batas ini selalu sehat, ya. Baik-baik saja.
0: Mantap, mantap, mantap. Semangat ya Pak Guru. Semoga semuanya lancar Pak Guru.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Pak Guru, ini sesuai dengan topik kita, ini kaitannya dengan nilai-nilai keindonesiaan. Saya pengen tahu juga nih, karena kita di perbatasan ini, mungkin sebagai guru ya, sebagai kepala sekolah, ini bagaimana ini? Bapak melihat pemahaman anak-anak didik atau anak-anak di perbatasan terkait dengan melihat atau mencintai NKRI ini, begitu.
1: Baik, terima kasih Kakak Miki. Ini satu hal yang menarik ya, dan kita perlu menumbuhkan kebiasaan untuk mencintai Indonesia itu mulai dari batas negeri. Apalagi kami ini kan berada di beranda depan atau perbatasan Indonesia. Nah, ini kan hal-hal misalkan nilai-nilai cinta tanah air, lalu kebinekaan global, itu perlu ditanamkan atau perlu dipahamkan kepada siswa-siswi sejak di bangku pendidikan, terutama SD, SMP, bahkan SMA. Karena itu sangat membantu bagaimana anak itu mencintai Indonesia.
0: Ya, ya, ya. Nah, mungkin sebagai guru nih, ini kira-kira yang paling penting itu kita perlu menanamkan nilai-nilai apa nih untuk anak-anak di perbatasan, seperti apa, mungkin ada contoh-contoh begitu?
1: Oh ya, baik. Kalau untuk anak-anak kita, terutama perbatasan, terpenting bagi saya itu bagaimana mereka rasa memiliki Indonesia, rasa mencintai tanah air, terutama mungkin fokus dulu tidak satu keindonesiaan lah, mungkin mulai dari daerahnya. Misalkan kami di Pie Bulak ini perbatasan dengan Timor Leste, jaraknya tidak terlalu jauh, tentu mereka harus memahami kearifan lokal dulu.
0: Oke.
1: Di sekitaran ini misalkan, oh ya ini di sebelah itu negara lain, di sebelah kita ini negara Indonesia. Nah, bagaimana kita supaya tetap mencintai Indonesia, hal-hal apa yang perlu kita lakukan?
0: Yeah.
1: Nah, tentu selain menanamkan kegiatan menyadarkan mereka, sekolah pasti punya rencana kegiatan. Bagaimana anak-anak itu bisa memahami dan mencintai Indonesia,
0: yeah,
1: terutama dari pelosok negeri ini.
0: Iya. Ya, ya, ya, ya. Oke. Okay. Kalau kan itu tadi sempat dibilang kita mulai dari kearifan lokal dulu ya, yang ada. Nah, tapi kalau misalnya merujuk pada mungkin semacam kita tahu sekarang kita sudah di era apa ya? Ini era makin maju, dan kalau kita lihat ini sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan di zaman-zaman kita kan kita mungkin masih menghafal yang namanya Pancasila, janji pelajar, atau undang-undang, atau ada lagu-lagu nasional, tapi sekarang beda. Ini kira-kira bagaimana kalau sebagai guru sendiri ini menanamkan misalnya Pancasila itu di perbatasan?
1: Terima kasih ya Kak Miki, menarik ini. Untuk kebiasaan-kebiasaan itu tentu kita lakukan dalam bentuk kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin yang mungkin kami lakukan seperti yang tadi kakak sampaikan, anak-anak setiap hari Senin pagi pasti ada upacara bendera.
0: Oke. Okay.
1: Nah, upacara bendera ini di dalam kegiatan upacara bendera tentu ada mereka menyanyikan lagu kebangsaan, menghafalkan Pancasila, kemudian di dalam itu juga ada membaca teks pembukaan undang-undang dasar 1945, dan pasti mereka diwajibkan untuk hafal janji pelajar. Nah, hal itu saya wajibkan di SMP Pie Bulak dan kami lakukan di setiap hari Senin untuk sebelum memulai tiap KBM. Selain itu, Kak Kemiki, kami di SMPP Bulak juga yang saya lakukan, ini inisiatif pribadi. Saya mewajibkan anak-anak sebelum, setelah apel pagi, sebelum doa itu mereka wajib menyanyikan lagu nasional.
0: Nah, itu dia.
1: Lagu wajib nasional apa saja?
0: Ya.
1: Yang penting lagu wajib nasional. Setelah itu mereka berdoa, setelah berdoa mereka masuk kelas untuk memulai
0: kegiatan. Itu setiap Senin.
1: Itu setiap hari kalau menyanyikan lagu wajib itu. Lagu nasional.
0: Iya, lagu nasional, betul. Iya.
1: Lalu sebelum pulang pun saya memberi apa untuk mereka menyanyikan lagu daerah mana saja. Okay. Baik dari daerah misalkan Belu ya, ada lagu misalkan Oras Romalirin ataupun lagu daerah NTT ataupun lagu daerah-daerah lain yang anak-anak sudah tahu.
0: Itu inisiatif inisiatif Pak Nestor sendiri?
1: Iya, itu inisiatif sendiri.
0: Itu targetnya, maksudnya goalnya apa itu? Kalau Pak Nestor sendiri maunya itu supaya apa? Yang supaya anak-anak itu bagaimana begitu?
1: Target saya itu mungkin dengan kita langsung target dengan satu kegiatan yang mereka harus wajib paham cinta tanah air, mungkin bagi anak SMP itu agak susah. Mm-hmm. Mungkin dengan mereka terbiasa menyanyikan lagu nasional di setiap pagi, itu kan mereka akan mengetahui, oh ya, ini lewat lagu ini kan mereka akan memahami dan memaknai setiap kata dan kalimat yang ada di dalam lagu itu.
0: Apa yang Pak Nestor sendiri mungkin harapkan bagi generasi muda, anak-anak perbatasan terkait dengan pengamalan nilai-nilai Indonesia yang untuk anak-anak sekolah?
1: Harapan saya untuk anak-anak muda, terutama anak-anak usia sekolah dari SD, SMP, SMA, terkait dengan bagaimana kita di perbatasan mencintai Indonesia. Yang pertama, kita melakukan yang pertama apa, melakukan aktivitas-aktivitas yang mencintai tanah air. Seperti yang di usia SMP mereka dibiasakan menyanyikan lagu nasional, dibiasakan untuk melakukan upacara bendera. Lalu harapan yang berikut itu, kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan tanpa harus ada paksaan atau perintah. Okay. Kadang-kadang kita lihat ya, kita biasa lakukan di usia sekolah saja. Habis selesai sekolah itu nilai-nilai itu kadang kita tidak lakukan lagi.
0: Itu yang berat. Kita
1: perlu. Nah, sering yang kita temukan biasa soal di perbatasan itu hal sederhana, biasa upacara 17-an. Yang sering kita temukan yang upacara itu, peserta upacara itu biasa orang-orang, misalkan siswa, guru-guru atau undangan. Tapi ketika muda-mudi itu jarang.
0: Betul.
1: Terlibat di, langsung terlibat dalam barisan upacara.
0: Mungkin mereka
1: ini hal-hal yang mungkin perlu ditanamkan. Lalu yang ketiga itu mungkin hindari kegiatan-kegiatan, mulai apa, kegiatan-kegiatan yang ilegal. Terutama ada walaupun belum terjadi sih, tapi kita perlu
0: antisipasi.
1: Antisipasi bahwa kegiatan-kegiatan itu yang mungkin perlu dihindari. Lalu harapan berikut itu mungkin untuk kita, kami sebagai pendidik, bapak ibu guru, perlu menanamkan nilai-nilai keindonesiaan, mencintai tanah air itu terus dibiasakan dan terus dilakukan terhadap siswa-siswa atau pihak peserta didik yang ada di perbatasan. Apalagi kita Kabupaten Belu ini kan berada di beranda depan.
0: Kita langsung Bapak.
1: Kita langsung batas ini.
0: Ya.
1: Langsung batas. Jadi kita biasakan harus menanamkan nilai-nilai itu dalam diri peserta didik. Seperti itu ya.
0: Ya. Oke. Nah, kalau secara umum ini tadi kan kita ngomong hanya untuk batas ya. Apa pesan Pak Nestor sendiri untuk secara umum untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila? Tadi kan lebih khusus batas ya, ini untuk seluruh masyarakat Sabang sampai Merauke. Apa yang mau disampaikan?
1: Harapan saya untuk kita seluruh warga Indonesia, yang pertama kita tetap terus mencintai Indonesia, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, supaya nilai-nilai itu tumbuh dan berkembang dalam kemasyarakatan kita. Ketika setiap orang, setiap keluarga itu bisa mengembangkan, menanamkan nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai Pancasila, saya pikir Indonesia akan harmonis karena di dalam nilai-nilai itu sudah diatur banyak poin-poinnya.
0: Baiklah, terima kasih untuk waktunya.
1: Terima kasih juga, Kak Megi.
0: Ya, sukses. Yang pasti Tuhan berkati ya.
1: Amin.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Ya, 9,8 perawatan buat teman terbagamu. Selamat pagi untuk semua yang pagi ini mungkin sudah memulai dengan aktivitasnya ya. Semangat di hari ini walaupun tanggal 31. Akhir bulan yang begitu berat di hari yang baru. Ini bisa berpengaruh pada mood ya. Namun saya yakin lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan di sini bakal menemani semuanya dan yang pasti akan tetap tersenyum ya untuk menunggu waktunya tanggal 1. Oke. Langsung saja lagu-lagu pilihan lain terus saya hadirkan. Semangat untuk semuanya dan yang pasti dengarin terus perbuatan buah, jadikan sebagai teman dalam segala aktivitas kamu di hari ini.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Halo?
1: Ya, halo. Halo?
0: Halo, ini dengan siapa ya?
1: Hei, lu pake tanya, Le. Lu yang telpon, ah.
2: Etika ketika menelpon seseorang. Pertama, katakan halo. Mengatakan halo adalah sebuah kewajiban dan etika dalam mengawali perbincangan dalam telpon. Kedua, jangan menanyakan siapa ini. Pada penerima telepon kamu yang menelpon, maka kamu pula yang harus mengatakan siapa kamu dan dengan siapa kamu ingin berbicara. Ketiga, sebutkan nama orang yang kamu telepon. Jika kamu mengenal suara si penerima telepon, maka kamu dapat menyapanya dengan menyebutkan namanya. Hal ini membuat perbincangan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Keempat, jangan berbicara keras-keras. Berbicaralah dengan nada dan intonasi yang diperlukan dan sopan. Kelima, pikirkan apa yang kamu katakan sebelum menelpon. Pastikan kamu mengetahui tujuan kamu menelpon. Jangan sampai kamu masih bingung apa yang ingin kamu lakukan setelah menelpon. Keenam, jangan memotong saat lawan bicara kamu sedang berbicara. Dengarkan hingga selesai. Hal ini merupakan etika menelpon yang baik.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

98 Pro Dot buat teman terbaik kamu. Kita sudah di penghujung kebersamaan kita di pagi ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro Dot Tambua ya. Dan setelah ini saya akan pamit. Tapi masih ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk teman-teman semuanya, khusus menghibur kamu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kamu ya. Jadi dengerin Pro Dot Tambua dan jadikan sebagai teman dalam semua kegiatan kamu hari ini. Dari Rasil Ertara Tambua, saya Meki Daka pamit. Kita akan ketemu lagi lain kesempatan. Selamat pagi. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Budi, kau usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: nih. Aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Hitlist.
1: Masih di Prodo Hitlist dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Selamat pagi menjelang siang ya. Senin masih panjang, tapi tenang aja. Adel tidak akan biarkan mood kamu ikut panjang dan melelahkan. Nah, pastinya ya. Jadi buat kamu yang dari tadi sudah mulai sibuk, yang lagi kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih debat sama diri sendiri, ini hari Senin beneran atau cuma mimpi buruk? Santai. Ada Adelia di sini yang siap menemani sampai mood kamu balik lagi. Nah, kali ini sudah ada request yang masuk ya dari Kak Nokseni. Halo Kakak. Katanya, "Hai, selamat pagi Kakak. Selamat hari Senin Kakak. Aku Nokse, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong Kakak." Hehehe. Salamnya buat Kakak penyiar aja. Semangat terus siarannya Kakak. Terima kasih Kak. Waduh. Kak Nokse, terima kasih banyak ya. Salamnya sudah sampai dengan selamat di Studio Pro 2 ya. Dan semangatnya juga balik buat Kak Nokse juga ya. Semoga seninya tidak cuma kuat menghadapi deadline, tapi juga kuat menghadapi perasaan. Karena kadang yang bikin capek itu bukan kerjaan, tapi overthinking ya, yang lembur tanpa digaji. Tapi pilihan lagunya ini Sumpah Mati, judulnya saja sudah berat banget ya Kak Nokse ya. Ini request karena memang suka lagunya, atau ada seseorang yang kalau disebut namanya langsung bikin playlist berubah jadi playlist patah hati? Bercanda. Apapun ceritanya yang jelas, semoga lagu ini bisa jadi teman ya buat Kak Nokse dan juga teman-teman Pro 2 yang sedang menikmati Senin dengan segala dramanya. Oke, bakal Adelia puterin buat kamu. Jadi buat kamu yang sedang mendengarkan, naikkan volume secukupnya, jangan sampai tetangga ikut hafal liriknya. So here we go.

Masih di Produ Hitlist dan masih bareng sama Adelia. Kamu baru saja mendengarkan lagu dari Selena Grace ya, featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Waduh, keren banget sih ya teman Produ ya. Dan kita mau lanjut lagi ya, masih bareng sama Adelia yang siap menemani Senin kamu. Walaupun Senin kadang belum apa-apa, tapi rasanya sudah minta libur lagi. Nah, kali ini ada request lagi dari Kak Lara. Katanya, aku mau izin request lagu dari Semi Si Merangkir, Kesedihanku Kak. Oke, Kak Lara. Wah, dari judulnya saja sudah kelihatan nih, kayaknya bukan sekedar request lagu ya, tapi ada sedikit cerita yang dititipkan lewat musik. Kadang memang ada lagu yang tidak perlu banyak penjelasan, begitu intronya mulai hati langsung bilang, nah ini lagu saya. Tapi tenang aja Kak Lara, kita tidak akan bongkar cerita di balik request ini. Adelia cukup putarkan lagunya, biar musik yang bicara ya. Siapa tahu setelah lagu ini selesai, yang tadinya galau jadi sedikit lega, atau malah tambah baper. Waduh. Pokoknya buat Kak Lara, terima kasih sudah request dan sudah jadi bagian dari Produ Hitlist hari ini. Ada juga Kanokse ya. Semoga apapun yang sedang dirasakan, pelan-pelan menemukan jalan untuk kembali baik-baik saja. So, langsung aja teman Produ, kita dengerin bareng-bareng dan nikmati lagunya. Jangan lupa, kalau mau sedih, sedih secukupnya, karena Senin masih panjang.

Oke, teman Pro 2 dan masih di Pro 2 Hitlist ya. Adalah masih tungguin kamu sampai dengan pukul 12 siang nanti. So, buat kamu yang belum sempat request, kita masih punya waktu ya, teman Pro 2 ya. Dan boleh bergabung di 085137287493. Dan dari Kak Lara lagi nih, katanya terima kasih banyak untuk kata-kata baiknya. Ya Kak Lara ya, aduh saya tuh jadi baper sendiri nih. Ini yang bikin Adelia jadi ikut semangat lagi di hari Senin. Biasanya Senin itu yang butuh disemangati pendengar ya. Hari ini malah penyiar yang dapat suntikan energi positif dari Kak Lara ya. Dan benar banget sih ya Kak ya, kadang kita tidak pernah tahu satu kalimat sederhana yang kita sampaikan bisa berarti apa buat seseorang. Makanya Adelia juga selalu berharap nih setiap kata yang Adelia kasih di setiap siaran ini bukan cuma numpang lewat di telinga, tapi bisa tinggal sebentar di hati. Minimal bikin yang lagi capek bilang, oke, hari ini saya harus coba lagi. Oke, semoga kebaikannya Kak Lara ya lewat pesan ini juga kembali ke Kak Lara berkali-kali lipat. Semoga aktivitas hari Seninnya lancar, hatinya tenang. Dan kalau ada yang bikin berat, semoga selalu ada alasan kecil untuk tetap tersenyum. Terima kasih sudah jadi salah satu pendengar yang ikut membuat siaran Adelia hari ini terasa lebih hangat ya Kak Lara ya. Salam hangat dari Studio Pro 2 RRI Atambua. Jangan kapok request lagu lagi ya. Karena kalau Kak Lara request, Adelia yang muter, musik yang menemani, dan hati yang ikut merasakan. Oke kakak, stay tune terus ya buat teman-teman Pro 2. Adelia masih menemani kamu sampai dengan pukul 3 sore. Pukul 6 sore, aduh. Kurang minum aqua ini. Jadinya kurang fokus.

Ada Tira Andini V, Tulang dan Nadi, Teman Pro 2. Dan tidak terasa, Pro 2 Hitlist kita hari ini sudah sampai di penghujung. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah request lagu, kirim salam, kirim cerita, yang diam-diam dengerin sambil senyum sendiri, ada lihat tahu kok. Semoga lagu-lagu yang tadi hadir bukan cuma jadi teman di telinga, tapi juga berhasil bikin mood kamu sedikit lebih baik ya untuk menjalani Senin. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada Santai Siang yang siap menemani aktivitas kamu. Jadi buat kamu yang lagi kerja, belajar di perjalanan, atau lagi rebahan dengan alasan bentar istirahat dulu ya, padahal sudah 1 jam, tetap stay tune terus bareng sama Adelia di Pro 2 FM Atam Buah. Dan terima kasih sudah request, sudah dengerin, dan sudah bikin Senin ini terasa lebih seru. Tetap semangat, jaga mood, jangan lupa makan siang ya bentar lagi, dan yang paling penting jangan biarkan Senin mengalahkan kamu. Oke, Teman Pro 2, Adelia masih barengan sama kamu, tetap di 99,8 MHz.

0: ke puncak klasemen La Liga usai taklukkan Malaga 4-0. Mark Marquez raih kemenangan keempat.
1: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi ya siang hari ini tentunya bareng sama saya Adelia Manik di sini. Aduh, senang banget nih Adelia kembali menyapa ya di siang hari walaupun di luar matahari lagi terik-teriknya ya. Dan teman Pro 2, siang hari ini Adelia mau ajak kamu, kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget nih ya dengan kehidupan anak muda pastinya. Berani mulai, berani mencoba, dan siapa tahu dari hobi yang awalnya cuma iseng malah berubah jadi usaha, bahkan bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Nah, hari ini spesial sekali, Adelia sudah kedatangan tamu. Pasti pada penasaran ya, siapa sih tamu kita di siang hari ini? Dan tamu kita di siang hari ini ada seorang nona cantik teman Pro 2, keren banget. Beliau adalah seorang pelaku UMKM yang bergerak di bidang dekorasi, make up dan juga penyewaan kebaya. Dan mari langsung saja kita sapa dulu. Halo kakak, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Aduh, cantik banget ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Nah kakak, sebelum kita ngobrol santai, saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya, karena sudah berkenan hadir nih di studio Pro 2 RRI Atambua di siang hari ini. Terima kasih banyak ya kak ya, sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai, teman-teman Pro 2 di sini penasaran, siapa sih perempuan cantik ini? Mungkin kakak bisa langsung memperkenalkan diri singkat, silakan.
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Tentu saja nama lengkap saya Apriani Nonitae, biasa disapa Noni. Saya bertempat tinggal di Ainiba, Desa Fatuketi.
0: Oh, oke. Di Ainiba itu TTU ya, Kak ya?
1: Belu, masih Belu.
0: Oh, masih Belu. Jadi kakak KTP-nya masih Belu?
1: Iya, Belu.
0: Oh. Oke, baik. Wah, keren banget ya sama anak muda dari perbatasan ini teman Pro 2. Dan kakak hari ini libur kah? Mungkin tidak ada kegiatan?
1: Ya, saya kebetulan mengabdi di salah satu SD, yaitu SDN Kecil Menune. Yaitu salah satu SD yang terdapat di penduduk TTU. Memang saya tinggal di Belu, tapi saya mengabdinya di TTU.
0: Oh.
1: Jadi kebetulan saya mengabdi sebagai guru. Jadi kebetulan ini hari saya libur.
0: Oh, libur. Wow. Tapi semangat berkarya, jangan ikut libur ya kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kakak mungkin baru pertama kali ya kesini ya?
1: Iya, tentu saja baru pertama kali.
0: First time banget nih, perdana ya.
1: Perdana kakak.
0: Oke, kita mulai dari yang paling awal dulu ya. Sebelum punya usaha dekorasi, make up dan sewa kebaya seperti saat ini yang lumayan dikenal ya, sebenarnya dari mana sih awal ketertarikan kakak ya terhadap dunia ini? Apakah memang dari kecil sudah suka dengan dunia make up, fashion, dekorasi, atau awalnya cuma berangkat dari saya ini karena hobi nih, jadi coba-coba dulu begitu?
1: Jadi baik, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai silakan perjalanan karir saya. Di sini yang pertama, sebelum saya menjadi owner dekorasi, kebaya, tentu saja make up meskipun baru sedikit-sedikit. Sebelumnya itu saya jualan online. Iya, seperti itu, jualan online. Jualan online saya itu saya ikuti, saya punya kakak sepupu waktu saya masih SMP.
0: Oh.
1: Kelas 1 jualan online-nya. Dari SMP kelas 1, di situ saya mencari keuntungan, 5.000, 10.000, seperti itu. Contohnya seperti ini, kakak sepupu saya itu memberikan harga patokan, misalnya harga pakaian atau sepatu mungkin harga 100, mungkin saya naikkan ke 110, seperti itu. Jadi dari situ uang yang saya kumpul yaitu meskipun dari 5.000, 10.000, paling besar tuh mungkin 20.000. Seperti itu. Jadi saya uang yang saya kan waktu itu kan belum tahu make up karena kan masih SMP. Jadi uangnya itu saya simpan saja. Kebetulan saya ada HP Samsung dulu. Mungkin Y1 atau berapa saya sudah lupa seperti itu. Jadi kebetulan yang saya bantu saya punya kakak yang jualan itu, kebetulan dia punya HP di atas saya. Jadi mungkin dia sudah mendapatkan keuntungan banyak dari saya, yaitu saya dengan sendirinya untuk menawarkan diri untuk bisa kok saya beli kembali kakak punya HP, seperti itu. Jadi dia kasihlah dia punya HP waktu itu. Tapi mungkin harganya itu kan dia kasih kurang karena kan saya yang bantu dia, seperti itu. Jadi waktu dari situ berjalannya waktu saya sudah punya HP sendiri. Saya sudah punya HP Android yang artinya yang lebih bagus lah dari sebelumnya, seperti itu. Jadi saya mulai mencoba untuk dari keuntungan uang yang saya simpan, saya mulai mencoba untuk posting sendiri. Kira-kira siapa yang mau untuk mau pesan barang online, seperti itu. Misalnya ada yang mau, tapi saya bingung. Karena bingungnya karena apa? Karena modalnya kan tidak ada, seperti itu. Hanya dari keuntungan, hanya beberapa ratus uang yang saya pegang di tangan, seperti itu. Jadi saya mulai mencoba, ternyata ada yang berminat. Berminatnya dengan cara apa? Saya tawarkan, bisa kok kakak DP. Seperti itu. Jadi mintalah DP setengah dari misalnya harga 100.000, mintalah DP setengah misalnya 50.000. Jadi 50.000 itu saya tambahkan lagi dengan saya punya modal, seperti itu. Modal yang di tangan, seperti itu. Jadi mulai dari situ saya jualan, dapat keuntungan sendiri, saya tidak gabung lagi bersama kakak. Kakak sepupu saya. Jadi berjalannya waktu, saya mungkin punya inisiatif ke depannya. Saya waktu saya punya kakak kandung nomor 3 nikah kan, biasanya kan harus sewa kebaya kan, tren-trennya sekarang. Tren-trennya sekarang. Sewa kebaya. Jadi saya sewalah di SMA 2 tidak salah. Ada mungkin mama asrama atau mama kos, saya sudah lupa juga sih. Sudah lama. Jadi saya sewa, di situ saya sewa. Saya berpikir, tapi sebelum saya berpikir untuk melakukan ke depannya, saya masih bimbang karena ini kebaya yang biasanya orang order di saya itu satu pasang saja sudah 100 lebih. Kalau misalnya saya kasih turun 7 pasang, 700 lebih, saya mau ambil uang dari mana? Seperti itu. Jadi saya mencoba untuk terus jualan online dulu, sehingga keuntungan dari situ saya simpan untuk bisa pesan, sehingga saya bisa adakan melayani jasa sewa kebaya, seperti itu. Dan akhirnya bisa saya kesturun pertama itu dengan harga 820.000, itu saya masih ingat. 820.000, tapi itu sudah sekalian set dengan dia punya rok, dengan dia punya selendang. Iya.
2: Wow, luar biasa.
1: Dari situ saya menaruhkan harga, misalnya kebaya yang dari dulu sebelumnya itu kan sewanya itu saya patokan sesuai itu saja. Misalnya satu set 50 atau 30.000 juga saya bilang pertama ini biar saja. Sehingga melaris atau mungkin

0: lagi. Itu inisiatif saya sendiri sehingga banyak warna. Karena ada yang tanya, sehingga klien-klien tanya, bilang, kakak ini ada satu warna saja kok. Di situ saya ke rasa bagaimana, saya bilang, aduh ini baru satu warna, kapan ya saya punya banyak warna seperti itu.
1: Okay.
0: Iya. Dari kebaya saya mulai masuk ke make up polesan kecil-kecil, nah, seperti itu. Itu berawalnya dari kakak nomor satu saya, karena dulu dia kan hobinya, dia punya hobi yang make up. Kalau saya nih tidak ada hobi untuk mau make up, seperti itu. Kakak nomor satu saya yang hobinya make up, jadi dia punya bedaknya itu lengkap, alat bedaknya itu lengkap. Jadi saya bersama di bersama kakak saya waktu itu ada acara keluarga juga, ada yang telpon, katanya bilang datang make up dulu. Jadi saya ikutilah, saya punya kakak itu sambil melihat. Ternyata beberapa bulan kemudian saya sudah punya kebaya, ada yang telpon lagi, kakak bisa datang make up kok. Jadi mereka telpon pertama kali itu saya berpikir, oh ini pasti kebaya karena kan acara peminangan. Iya. Jadi mereka telpon, saya dengan PD-nya saya bilang, aduh ini make up ini saya bisa tapi sedikit-sedikit saja karena saya belum terlalu pengalaman. Hampir saya mau tolak, saya bilang jangan, nanti hasilnya mengecewakan, seperti itu. Tapi dengan rasa percaya diri yang pertama saya tanamkan di saya punya pikiran itu, di saya punya pikiran, yaitu saya percaya diri saja. Entah baik atau tidak, sempurna atau tidak, karena kan melalui sesuatu itu kan, pertama itu kan pasti tidak langsung sempurna, pasti dia bertahap.
1: Betul.
0: Jadi ada klien yang bilang, datang sah kakak, pasti bisa. Dari situ rasa berani saya itu semakin bertumbuh. Seperti itu. Kalau untuk soal harga itu jujur saya tidak pernah untuk mau membandingkan atau memberikan harga patokan, karena saya rasa saya belum mampu seperti itu. Jadi saya dengan percaya diri untuk pergi make up. Di situ make up pertama itu kakak, ada mungkin netizen atau mungkin kakak-kakak mereka yang selalu selalu memberikan komentar, ada yang positif begitu. Karena kita memulai suatu hal itu kan pasti tidak mudah, tidak mudah seperti itu.
1: Ikut terharu. Wow,
0: yang buat kak saya terharu itu meskipun saya pemula tapi rasa berani saya itu tidak betul, pernah padam, semakin menyala. Jadi misalnya
1: ada memang penuh perjuangan ya kak ya,
0: sangat kakak.
1: Wow, ini kayak rasa bangga tersendiri ya kak ya. Ternyata saya sudah di tahap ini, luar biasa, keren sekali kak. Karena tidak banyak yang punya tekad dan keberanian seperti kakak sih ya. Karena banyak yang berpikir mau mulai tapi takut nanti, aduh penilaian orang nanti bilang apa, tidak baik begitu. Tapi kerennya kak Kanun ini mau mencoba begitu, itu sangat, itu sudah luar biasa, itu sudah 50% begitu. Okay, bisa dilanjutkan kak ceritanya?
0: Bisa kakak. Jadi setelah saya make up, saya ditemani dengan saya punya saudari sendiri yang sekarang dia juga ada di sini. Jadi dia sebagai saya punya partner begitu, selalu setia untuk mendukung saya seperti itu. Meskipun ada hasil dari make up itu mungkin baru pertama, tapi dalam saya punya pribadi itu kalau misalnya orang yang pertama, berarti saya kasih masukan itu dengan kata-kata yang bagus atau untuk supaya dia lebih untuk bersemangat. Tapi kadang ada di saya punya teman WA atau mungkin di teman sosmed yang lain, kadang pokoknya yang saya posting pertama waktu make up itu ada yang bilang penilaiannya seperti bilang, oh ini begini, menor sekali, atau mungkin ini, alis itu. Terutama di alis, di bagian alis, jujur kakak. Bila jadi apa? Biasanya mereka kasih pendapat, itu saya, memang saya terima. Tapi jangan, kadang ada yang mereka punya pendapat itu seperti, oh

0: ini kayak apa sih, mereka punya bahasa kampung dong itu, oh, biasanya. Oke, garis lurus lah, kayak ular lah, bengkok lah, bengkok. Oh. Seperti itu. Tapi saya simpan saja. Kadang saya tanggapinya itu pakai emot love, kadang kayak pakai yang bersyukur punya tuh, begitu saja. Saya tidak mau balas, saya bilang terima kasih. Dan satu lagi itu saya paling simpan omongannya orang seperti itu, penilaian orang seperti itu. Dan dari situ, dari hasil make up yang pertama kali, saya bukan langsung berhenti, tidak. Tapi saya terus mencoba.
1: Tidak membuat
0: saya tidak
1: kakak down gitu ya.
0: Tidak down seperti itu. Langsung saya teruslah mencoba, saya bilang saya bisa coba lagi kayaknya. Dan juga itu tuh saya menawarkan, saya sendiri yang menawarkan diri setelah saya make up peminangan. Saya sendiri yang menawarkan make up waktu anak sekolah praktek, tidak salah. Itu saya punya ponaan sendiri. Itu saya make up, saya coba menggambarkan dia punya alis lagi untuk kedepannya. Dan ya, kedepannya itu alisnya tuh tidak bengkok seperti ular lagi. Nah, seperti itu. Okay. Dan saya satu orangnya itu saya paling tidak mau, saya tidak puas untuk misalnya ada orang yang nilai saya seperti itu, saya langsung berhenti, tidak. Saya langsung terus untuk mencoba lagi, mencoba sehingga pada sampai tahap ini saya bisa dikenal sebagai noni decoration sekaligus noni kebaya dan noni make up. Setelah dari make up itu, saya langsung punya, karena saya punya inisiatif untuk adakan dekorasi. Dekorasinya itu pertama kalinya itu mau dekorasi kamar, dekorasi jenazah sih, kamar apa?
1: Mayat.
0: Kamar mayat jenazah begitu. Tapi saya bilang saya kan hobinya berdansa ya, jujur. Suka-suka yang di keramaian seperti itu, suka pokoknya suka sekali begitu. Jadi tapi dari situ saya bilang saya ini modal tidak ada, apakah saya bisa atau tidak. Karena sebelum saya mempunyai dekorasi, ada saya punya tetangga yang dia kebetulan fotografer. Dia kebetulan fotografer. Jadi dia setiap kali saya job kebaya, meskipun dengan harga yang murah, tapi dia selalu kasih masukan, bilang ini adik noni, coba ini adakan dekorasi supaya kan langsung satu kali set peminangan langsung set dekorasi memang. Saya bilang saya tidak kreatif dalam seperti itu. Terus dia bilang, Bunga, ini kau hanya tancap-tancap saja. Dia kasih tahu begitu. Saya bilang iya, tapi kan kita tancap-tancap hasil sonde memuaskan juga sian. Dia bilang tidak apa-apa, atau kau misalnya sewa siapa yang kau lihat kreatif bisa kerja sama dengan ini noni seperti itu. Jadi saya pulang dari acara tersebut, beberapa acara saya selalu dapat job, puji Tuhan saya selalu dapat job kebaya. Tapi saya sendiri yang mengenakan kebayanya lagi, karena kebanyakan job itu saya punya teman-teman. Jadi saya juga masuk dalam dayang-dayang. Seperti itu. Jadi setiap kali saya posting, orang bilang ini dayang-dayang sekaligus bonus tuannya,
1: ownernya.
0: Oke. Seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi setelah itu saya kembali ke rumah. Saya berpikir yang saya mengingat kembali yang masukan dari kakak saya itu yang fotografer. Saya bilang coba saya memulai dekorasi. Tapi dari mana ke mana ini, karena saya tidak tahu. Jadi sudah saya scroll TikTok, saya carilah barang-barang dekorasi. Awal mulanya itu dengan besi dua bulatan kecil, besi dua bulatan kecil. Dan saya sudah menghitung semua dananya itu, sekitar awalnya itu sekitar saya harus siap itu masuk 3 juta lebih. Nah, uang saya mau ambil di mana ini? Karena sebelum saya memulai kebaya juga, dari saya punya uang-uang yang saya hasil jualan online, itu pun kadang tidak cukup, karena cukup. Seberapa seperti itu. Jadi dari situ saya berpikir, oh ini bagaimana saya harus memutarkan uang sebanyak ini, mendapatkan uang sebanyak ini, sehingga saya harus belanja bahan yang sebanyak 3 juta lebih ini. Jadi sudah saya ini masukkan ke keranjang troli saja, masukan-masukan, dan saya total semua. Dan di sini yang saya mau katakan, Di sini saya tidak bermalu untuk berutang. Nah, seperti itu. Kecuali berutang untuk berfoya-foya. Nah, gitu. Itu baru saya malu. Kalau berutang
1: untuk terlihat
0: untuk
1: hedon
0: yang,
1: gitu.
0: Menghasilkan uang ke depannya, itu saya tidak malu. Jadi kebetulan saya ada pinjaman, mungkin saya sampaikan saja. Pinjamannya di koperasi PNM. Nah, seperti itu. Jadi saya sudah bayarnya itu kan sudah mau habis. Jadi saya berpikir, oh bisa atau tidak saya ambil lagi. Nah, ya. Sehingga 3 juta lebih ini pasti bisa sehingga saya bisa tambah sedikit. Jadi sudah saya ambil, saya kontak PNM, saya ambil lagi sehingga saya bisa beli barang dekorasi yang kecil-kecil dulu seperti itu. Dari saya persiapannya itu dari 2024 yang tahun kemarin, itu barangnya ada itu di 2025 bulan kemarin, tahun kemarin barangnya adanya itu di 2026 bulan 2 itu sudah ready di rumah. Sudah ready di rumah. Jadi sudah ready, saya betul-betul posting misalnya ada yang butuh dekorasi mini, bisa hubungin saya sendiri. Nah, jadi ada saya punya teman guru yang kebetulan dia orang pertama yang menjadi saya punya pengantin untuk dekorasi. Jadi acaranya sederhana, saya awal pertama tuh saya tidak langsung main harga. Saya bilang berapa saya kasih turun barang yang di dalam rumah ini, saya bawa semua. Saya bilang seperti itu karena saya mau promosi.
1: Mau sudah. Sekalian portofolio ya, Kak ya.
0: Jadi dia booking saya itu dari bulan 2. Karena saya posting, memang saya mempersiapkan barang itu di 2025 sekitar bulan Desember. Dari bulan Desember itu awal tahun 2026 bulan 1 saya sudah posting. Jadi bulan 2 barang sudah ready di rumah. Dia orang pertama yang booking saya bilang ini jadi atau tidak, karena acaranya di bulan 4 tidak salah. Bulan 4 pasca begitu. Jadi bulan 4 kemarin akhirnya dia booking. Jadi sudah, saya dengan senang hati saya bilang datang sendiri muat barang di rumah, langsung kita pasang, saya bilang begitu. Dan pasangnya ini saya berpikir, saya kan tidak kreatif dalam hal seperti itu yang tadi saya sampaikan pertama. Jadi saya ajaklah, saya punya nyadu seperti itu. Jadi ajak-ajak beliau mau, karena dia kan kreatif, katanya di merantau sering punya barang seperti itu. Jadi pas sudah. Jadi sudah, pas hari H beliaunya tidak ada. Jadi saya bingung, saya mau
1: Buat bagaimana ini?
0: Buat bagaimana? Jadi sudah, saya ajaklah, saya punya kebetulan dia nikah dengan saya punya mama kecil. Kebetulan kami satu atap untuk bekerja. Dia OPS sekolah di SDN Negeri Kecil Manune. Jadi dia juga kreatifnya menyala sekali. Jadi sudah, saya hubungi dia, langsung dia mau pada saat hari itu, jam itu, detik itu. Jadi kami turun untuk dekor bersama saya punya sepupu juga yang bantu, yang sekarang ada bersama saya di sini. Jadi dia juga bantu. Ya hasilnya sederhana, tapi ya menurut saya itu karena dia memang sederhana. Jadi karena dekorasinya kan minimalis, artinya kan peminangan, jadi hanya minimalis biasa. Jadi ada masukan dari fotografer bilang dekor begini ini bagus sekali. Jadi saya juga semakin menyala begitu.
1: Percaya diri, semangat,
0: lebih kuat lagi seperti itu. Jadi ada yang bertanya-tanya di fotografer bilang dekorasi ini dari mana? Dekorasi ini dari mana? Dekor minimalis begini saja yang bagus seperti itu. Karena supaya kan sesuai dengan dia tema seperti itu. Jadi memang banyak pujian, tapi saya tidak terlalu misalnya kayak sombong atau apa begitu, tidak, karena kan mulai semuanya kan dari kadang banyak pujian tapi tidak tahu ya di belakangnya itu seperti apa. Jadi saya juga biasa-biasa saja, tapi semakin pujian dari pengantin saya juga semakin semangat, sehingga saya uang dari dekor pertama kali itu saya langsung belikan lagi bahan-bahan, dan sampai sekarang dekorasinya itu sudah lumayan mentok harga atau start harganya itu dari 500.000. 500-nya sudah saya hilangkan. Seperti itu. Jadi sekarang startnya itu dari 1 juta naiklah seperti misalnya 3 juta. Tergantung kalau pengantin mau yang dekorasinya lebih mewah lagi ya, berarti harganya lebih di atas lagi. Seperti
1: wow,
0: itu.
1: Luar biasa ya. Menarik banget ya ceritanya ya. Jadi ternyata sesuatu yang sekarang terlihat serius dan profesional itu bisa berawal dari hal sederhana yang kita sukai ya Kak ya. Ini nih yang bikin sering dilupakan anak-anak muda ya, hobi jangan cuma jadi hobi. Kalau punya peluang bisa dikembangkan jadi sesuatu yang bernilai, ya kenapa tidak begitu ya Kak ya. Luar biasa. Nah Kakak, biasanya kan yang paling susah itu bukan menjalankan usaha ya, tapi justru memulai. Ada rasa takut, kayak seperti yang tadi Kakak sampaikan, takut gagal begitu ya, takut tidak ada pelanggan, atau takut dibilang hanya begitu-begitu paling ini sebentar juga, panas-panas saja begitu, sebentar juga mundur lagi begitu ya. Waktu Kakak pertama kali memutuskan untuk serius membuka usaha ya, mungkin apa yang paling membuat Kak Noni akhirnya berkata, sudahlah, saya coba dulu begitu.
0: Jadi baik di sini, yang membuat saya memulai dari awal atau misalnya mencoba itu dengan tekad saya sendiri. Meskipun banyak yang tadi saya sudah sampaikan rintangan begini segala macam. Jadi yang pertama itu saya ingin mencoba dulu, jangan takut gagal. Karena ketika sudah ada hasil yang biarpun sedikit, tapi dari kita punya pribadi sendiri. Apalagi kita jangan tergantung pada orang lain. Kadang yang saya lihat-lihat sekarang, kadang kita memulai kita mau memulai segala sesuatu, tapi kadang kita masih lihat dulu dari orang lain, tidak mau dari kita punya diri sendiri.
1: Betul.
0: Seperti itu. Apalagi banyak orang yang kasih masukan, entah masukan itu positif atau negatif, kadang kita lebih bilang, oh iya betul, kita ikut-ikut dia saja. Padahal dia itu, sebenarnya itu dia bisa juga dia untuk menahan kita, atau kadang ada seseorang yang kadang mau kasih masukan, tapi mungkin dianya kan tidak bisa. Kalau kita sudah mau mencoba, kita sudah mencoba di atas dia sedikit, kadang dia punya masukan itu juga kadang bisa membuat kita terjatuh dengan sendirinya, kita mulai down.
1: Betul.
0: Tapi saya tidak seperti itu. Semakin saya banyak masukan di situ, saya semakin berani. Berani untuk mencoba lagi, dan saya tidak pernah takut untuk gagal.
1: Betul.
0: Dan saya gagal juga dengan saya punya diri sendiri, bukan orang lain.
1: Jadi lawan saya itu adalah saya sendiri.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, bagaimana saya bisa melawan diri saya sendiri? Ini keren ya. Dan karena keberanian memulai itu ternyata memang penting sekali ya Kak ya. Kadang kita terlalu sibuk menunggu semuanya sempurna, padahal kalau menunggu sempurna bisa-bisa usahanya baru mulai di 2050 mungkin. Keburu tua ya Kak ya. Oke, next Kakak, kalau boleh tahu mungkin kapan mulai terasa bahwa kegiatan yang awalnya mungkin hanya karena suka atau hobi ini ternyata bisa menghasilkan dan punya pasar begitu. Ada tidak momen tertentu yang buat Kakak berpikir, oh ternyata ini harus diseriusin begitu, usaha ini bisa menghasilkan cuan yang lumayan begitu?
0: Iya, yang tadi saya sampaikan yang di bulan April kemarin, itu betul-betul saya rasa kayaknya ini harus butuh perjuangan lagi ke depannya, sehingga saya mengadakan barang-barang lebih banyak lagi. Karena mau dibilang pergaulan saya juga banyak yang dikenal, bukan
1: betul,
0: sombong, tapi memang banyak yang dikenal. Jadi misalnya ada yang mau acara atau apa, oh coba kita hubungi Nonitae
1: saja,
0: seperti itu. Karena saya juga hobi bergoyang atau berdansa, karena saya tidak malu. Misalnya, apalagi saya dapat job, oh berarti itu acara itu saya akan bikin rame. Ketika dari situ saya mulai berpikir, kalau saya semakin bikin rame seperti ini, pasti orang akan semakin pakai saya punya jasa.
1: Betul.
0: Yang selama ini saya alami seperti itu, Kakak.
1: Oh, wow, keren sekali ya. Berarti memang ada titik ketika kita harus berani melihat hobi bukan hanya sebagai sesuatu yang menyenangkan ya, tapi juga sebagai potensi ya.
0: Potensi.
1: Jadi hobi dansa, oh ini berpotensi nih untuk saya sambil promosi ya. Jadi orang bilang, kalau pepatah bilang, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui begitu. Luar biasa. Dan Kak Noni berhasil menangkap peluang itu. Itu keren.
0: Iya, berhasil.
1: Okay. Baik, Kakak, kita tahu ya, membangun usaha itu tidak selalu manis seperti hasil make up yang flawless begitu ya. Pasti ada masa capek, sepi pelanggan, mungkin alat dan kebutuhan usaha juga belum lengkap. Kalau mengingat masa-masa awal, tantangan paling berat yang pernah kakak hadapi apa saja?
0: Yang paling berat itu, yang paling berat dalam saya berusaha itu kan dari saya jualan online, kecil-kecil, langsung masuk ke kebaya, itu ya penuh tantangan sekali karena banyak sekali misalnya barang-barang yang kurang. Karena ketika orang lain melihat oh barang sudah ada banyak begini, tapi mereka tidak tahu ini berapa? Dulu. Seperti itu. Jadi tantangan pokoknya rintangan itu saya alami itu seperti kadang barang-barang misalnya mau job atau apa, seperti sekarang masih ada banyak barang banyak yang kurang. Saya mulai tukar pikiran, tapi bukan sampaikan kepada orang lain. Saya sendiri entah itu orang-orang nanti misalnya mau membicarakan, tapi saya tidak malu seperti itu. Saya tidak malu misalnya oh ini nih dia ambil yang barang banyak seperti ini pasti untuk yang tadi saya sampaikan. Oh di PNM itu pasti kurang banyak sekali. Seperti itu. Pasti orang bilang gali lubang tutup lubang, itu ya lubang. Ada seperti itu. Tapi kenapa saya berani, karena memang saya dari SMP itu kan sudah pegang uang sendiri, yang tadi saya beli HP sendiri. Jadi saya sudah berani, saya bilang untuk berutang itu bagi saya itu hal biasa. Karena semua itu berawal itu harus dari utang. Apalagi seperti saya yang baru umur 22 tahun, sudah berani utang sana sini demi membuka usaha. Seperti
1: keren.
0: Itu saya tidak peduli entah yang lain mau berbicara seperti di luar sana bilang oh ini dia begini-begini atau apa. Saya tidak peduli, karena yang kita malu dan kita takut itu karena kita utang untuk berfoya-foya. Tapi menghasilkan barang yang kita utang untuk menghasilkan sesuatu yang kedepannya jauh lebih baik, buat apa kita harus malu dan takut? Seperti itu. Entah mau utang banyak dimanapun, kan yang bayar diri saya sendiri toh,
1: bukan seluruh hotel kamu.
0: Iya, bukan kamu seperti itu. Jadi
1: luar biasa.
0: Kadang ada banyak pengalaman yang saya alami itu sih, kan kadang mereka melihat oh barang semua ini sudah ada, tapi mereka tidak tahu dari mana
1: datangnya.
0: Pasti datangnya dari utang dulu sehingga kita bisa berusaha.
1: Betul.
0: Jadi untuk yang mau berusaha itu berusaha saja, jangan pikir yang pertama itu satu sah, kita jangan pikir orang lain. Pikir kita punya diri sendiri. Kita punya niat, kalau kita ada niat pasti ada hasil yang
1: betul,
0: baik.
1: Betul, luar biasa, keren. Dari Kak Yasinta Tal nih kakak, katanya inspirasi buat kita semua ya, terutama buat yang menekuni suatu usaha, mimpi besar dimulai dari keberanian untuk mencoba. Terbaik kakak Noni sudah bisa berbagi.
0: Terima kasih.
1: Oke, luar biasa, kita lanjut lagi ya kak ya.
0: Iya.
1: Dalam dunia make up, dekorasi dan fashion seperti ini, tren juga terus berubah ya kak ya. Hari ini yang populer bisa saja beberapa bulan lagi sudah beda begitu ya. Kakak sendiri bagaimana caranya supaya terus belajar, mengikuti perkembangan dan tetap memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan begitu?
0: Ya kalau dari saya di sini saya membaca yang tadi seperti kakak Adel katakan. Kadang zaman ini kan dia semakin berubah toh. Jadi kita jangan mentok pada satu saja. Jadi sejauh ini kan saya sudah sedikit-sedikit sudah dikenal. Ya misalnya saya yakin pasti saya akan mendapatkan berkat yang lebih di tahun yang sekarang, meskipun misalnya di tahun yang sekarang dan tahun yang akan mendatang, nanti kan bisa saya bisa kembangkan lagi, semakin belajar lagi terutama untuk make up. Kalau untuk lagi bahan-bahan yang ingin pakai ke depannya, kalau untuk make up jujur di sini saya sebenarnya mau kursus. Saya sebenarnya mau kursus make up, tapi saya berpikir ya saya uangnya kan kursus kita harus bayar. Sekarang kan sudah ada YouTube. Jadi saya tinggal belajar saja. Karena dari saya make up pertama kali yang pengantin peminangan itu, yang banyak yang tadi saya sudah sampaikan, yang memberikan saran atau apa segala macam itu, saya dari situ saya memang saya tidak down, tapi saya berpikir kayaknya saya harus kursus. Saya sempat mencari tahu tempat kursus make up. Tapi karena saya punya tim Dream Dance 1, saya punya tim dansa. Mm-hmm. Kebetulan dia juga punya salon. Mm-hmm. Jadi kan kami sering-sering berkumpul. Saya bilang, bisa kok ajar saya untuk gambar alis, mm-hmm, pakai lipstick. Jadi sudah dengan sendirinya ya, sampai sekarang saya tidak perlu untuk kursus lagi. Mm-hmm. Jadi saya semakin belajar. Saya misalnya ada ponakan di rumah, saya testimoninya atau belajarnya
1: belajar di
0: ponakan saja, orang-orang rumah seperti itu. Sehingga irit-irit saya punya biaya toh, karena saya kan memang sendiri mulai dari nol.
1: Nah, benar-benar jadi, modalnya sendiri ya Kak.
0: Sendiri dari nol.
1: Tidak membebankan orang tua gitu ya. Wow, keren.
0: Kalau untuk orang tua tidak.
1: Ini yang disuka nih dari Kak Noni. Berarti menjadi pelaku usaha itu bukan cuma soal jualan ya Kak ya, tapi juga mau belajar dan beradaptasi ya.
0: Iya, betul.
1: Okay. Karena usaha yang mau berkembang memang harus pemiliknya juga mau berkembang Kak ya. Betul. Dan yang menarik dari cerita Kakak ini adalah usaha ini bukan cuma tentang menghasilkan untuk diri sendiri, tapi juga punya potensi melibatkan orang lain. Jadi ketika usaha mulai berkembang, bagaimana perasaan Kakak nih ketika menyadari bahwa oh, usaha yang saya bangun ini ternyata bisa memberikan pekerjaan atau kesempatan kepada orang lain begitu. Contohnya seperti dekorasi begitu.
0: Yang membuat saya senang itu meskipun usaha kecil tapi saya adalah bosnya.
1: Oh,
0: kenapa
1: wow,
0: saya berkata seperti itu?
1: Luar biasa, betul.
0: Karena di sini kan saya ada, khususnya kalau dekorasi untuk saya turun tangan sendiri tidak bisa.
1: Mm-hmm. Nah,
0: ada, saya punya kru yaitu ada 3 orang.
1: Mm-hmm.
0: Ada 3 orang tapi dalam keluarga saja.
1: Mm-hmm.
0: Meskipun sedikit tapi mereka itu selalu menerima.
1: Mm.
0: Saya memberikan apa, karena mereka juga mendukung saya, karena kadang saya kasih mereka punya upahnya itu kadang sedikit sekali. Mm. Seperti itu, karena dari jobnya yang saya dapat, karena mulainya kan dari kecil, tapi mereka tidak selalu misalnya membicarakan di belakang, misalnya oh ini kurang atau
1: kurang
0: apa, mereka selalu bilang nanti saja baru kasih.
1: Oh.
0: Karena kita masih butuh bahan yang
1: bahan banyak. Oh wow,
0: iya, seperti itu.
1: Keren, ternyata
0: meskipun,
1: sangat didukung ya Kak ya. Wow,
0: iya betul.
1: Jadi terharu nih sama timnya, keren sekali ya. Oke, lanjut aja Kak.
0: Nah, jadi dari situ saya merasa bangga dengan diri saya sendiri itu, karena meskipun nilainya kecil tapi saya sudah bisa untuk membagikan kepada orang lain.
1: Mm.
0: Seperti itu, tanpa melihat berapa rupiahnya, seperti okay, itu meskipun sedikit tapi saya adalah bosnya, seperti itu.
1: Wow, luar biasa. Jadi ini termasuk dalam momen yang bikin Kanoni berkesan gitu ya. Oh
0: ya,
1: ternyata
0: betul,
1: perjuangan saya selama ini ada hasilnya gitu. Wow, betul sekali ya, manis sekali ceritanya teman Pro 2. Kadang memang bukan nominal yang membuat kita merasa berhasil ya Kak ya, tapi bagaimana kita bisa memanusiakan manusia juga, luar biasa. Dan pasti dari situ muncul rasa, oh ternyata saya bisa sampai di titik ini nih.
0: Iya, muncul.
1: Keren
0: sekali Kak.
1: Betul. Oke, baik. Kakak, kita tahu ya banyak anak muda sebenarnya yang punya hobi, punya skill, bahkan punya ide usaha, tapi masih sering berhenti di pikiran karena takut gagal. Terus ada yang merasa, belum punya modal besar. Secara kan kita tahu ya, dekorasi itu pasti butuh modal yang puluhan juta ya, begitu
0: betul,
1: ya Kak ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau Kakak boleh berbagi pengalaman sendiri, mungkin apa sih pengalaman yang membuat Kakak mungkin merasa di fase ingin mulai tapi masih ragu begitu?
0: Iya, yang waktu pengalaman saya yang waktu di jualan online itu Kakak.
1: Mm-hmm.
0: Karena sedikit di situ sedikit ada hambatan, karena tidak berjalan, namanya sesuatu tidak berjalan mulus.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi sedikit ada hambatan yang waktu saya beranikan diri untuk menjualan sendiri. Yang tidak ada modal itu. Jadi saya meminta DP. Nah, kadang DP yang sekecil itu, kadang barang sudah datang, kadang kan uangnya kadang sudah terpakai. Mungkin
1: betul,
0: untuk membayar yang lain, membayar atau apa,
1: kebutuhan lain begitu.
0: Kebutuhan lain. Dan kadang jualan online sekarang nih, pelanggan-pelanggan kita tuh kadang maunya ada barang, ada uang. Kadang barang datang terlambat juga kita dicaci maki. Nah, kadang kita kena ngomel yang ya tahu tuh orang
1: betul,
0: Timur dong,
1: betul,
0: nah,
1: betul,
0: seperti itu. Jadi kadang saya jelaskan, kadang saya berpikir, aduh ini orang punya barang sudah mau sampai, kadang memang DP sekecil itu, tapi kadang modal saya tidak ada modal. Jadi kadang saya meminjam pinjam datang. Seperti itu. Dan itu pun saya tidak ada rasa malu atau yang dikatakan orang lain kayak bilang malu atau apa begini, tidak. Sampai sekarang kalau saya ada rasa bukan malu, takut. Kalau misalnya ada takut untuk saya mau tidak mau maju lagi, berarti saya sudah, waktu itu saya sudah berhenti, maksudnya tidak berbisnis online lagi. Tapi dari bisnis online dengan sendirinya tuh saya semakin maju saja. Saya bilang biar saja orang mau omong atau bagaimana, karena orang omong itu yang pertama mungkin satu, sekarang saya tidak ada modal. Nah, kalau saya ada modal berarti tidak perlu saya meminjam sana sini. Nah, seperti itu. Dan itu pun ya saya bersyukur, karena dari jualan online saya naik ke owner kebaya, naik ke make up, bahkan sampai dekorasi. Wow. Meskipun tidak ada modal, hanya mulainya dengan nol. Seperti itu. Jadi saya tidak berpikir yang saya bilang, oh ini saya takut atau bagaimana. Saya tidak berpikir untuk gagal. Saya semakin maju. Meskipun orang berbicara seperti apa begitu, saya tidak sibuk dan saya semakin maju. Kalau saya takut gagal, pasti saya sudah bilang, kan pengalaman dulu sudah gagal. Misalnya jualan online, barang datang orang mengomel begitu. Karena saya bilang, eh cukup sudah, karena kan orang sudah omelan sudah banyak seperti ini. Daripada saya cari masalah lagi.
1: Betul.
0: Tapi tidak, saya semakin maju saja. Semakin maju, semakin maju saja. Mau utang dimanapun, pokoknya saya semakin maju. Dapat job di mana saya tutup yang itu, dapat job di mana saya tutup yang itu. Seperti itu.
1: Wow, keren sekali ya teman Pro 2 ya. Karena kita memang tidak akan pernah tahu hasilnya ya, kalau kita tidak pernah berani mencoba begitu ya. Oke, luar biasa. Dan sebelum kita tutup obrolan kita di siang hari ini, tidak terasa kita sudah ngobrol panjang, dari cerita yang bikin tawa sampai kita terharu di sini, luar biasa. Semua, aduh, kayak bagaimana ya, tidak bisa dijelaskan ya Kak. Luar biasa. Dan mungkin Kak Noni, saat ini teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita, ada yang sedang punya mimpi, ada yang sedang membangun usaha kecil, ada yang masih takut gagal, dan ada juga yang mungkin masih bingung nih mau mulai dari mana. Mungkin Kak Noni punya satu pesan apa nih mau Kakak titipkan untuk teman-teman Pro 2 dan anak-anak muda di luar sana, supaya mereka berani mengubah hobi menjadi karya, dan karya menjadi usaha, dan usaha menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Silakan.
0: Baik, di sini pesan saya untuk kakak-kakak saya Pro 2 dan orang muda sedunia. Jadi di sini pesan saya, mungkin tadi sudah mendengarkan saya punya obrolan dari awal, dan di sini saya mau berpesan kepada orang, terkhususnya orang-orang muda di sini. Misalnya kita mau memulai sesuatu hal, yang pertama itu dari kita punya diri sendiri, dan jangan lihat dari orang lain. Dan yang kedua itu jangan takut untuk gagal. Karena ketakutan yang kadang kita rasa itu, dia akan membuahkan hasil yang lebih berlimpah lagi ke depannya. Itu saja dari saya.
1: Luar biasa pesannya, terima kasih banyak. Dan saya yakin sih ya, teman-teman Pro 2 yang mendengarkan kita di siang hari ini pastinya mendapatkan insight, mendapatkan cerita yang menarik, dan pastinya menginspirasi sekali ya Kak ya. Dan pastinya menambah wawasan juga ya untuk teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Dan satu kalimat yang saya kutip siang hari ini, jangan menunggu siap untuk mulai, tapi mulailah supaya kita menjadi siap. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Noni sudah hadir. Oke, jadi ceritanya bukan cuma tentang make up, dekorasi atau kebaya ya, tapi tentang keberanian mengubah sesuatu yang kita suka menjadi peluang, dan akhirnya kita bisa membuka kesempatan untuk orang lain. Jadi teman-teman Pro 2 yang di rumah, yang dimanapun kamu berada, yang sedang mendengarkan kita, kalau kalian punya hobi, skill atau ide yang selama ini cuma disimpan di kepala, mungkin hari ini waktunya mulai pelan-pelan. Jadi tidak harus langsung besar, yang penting berani mulai. Oke teman Pro 2, itu dia obrolan menarik siang hari ini. Terima kasih untuk Kanun yang sudah hadir, dan semoga usahanya semakin berkembang, semakin banyak pelanggan, semakin banyak karya, dan tentunya semakin banyak orang yang ikut mendapat kesempatan dari usaha Kakak.
0: Amin, terima kasih. Dan di sini saya akan menyampaikan terima kasih kepada Pro 2 Atambua yang sudah mengundang saya mengobrol santai di siang hari ini. Saya sangat berterima kasih karena di sini perdana.
1: Perdana. Luar
0: dan
1: biasa.
0: Saya sangat berterima kasih dan semoga kedepannya bisa bertemu lagi.
1: Oke. Semoga part 2 ada ya.
0: Amin.
1: Amin.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Pro2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Masih di Santai Siang Pro 2 FM, matang buah teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini, teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, sudah pukul 13 lepas 21 menit. Artinya Adelia bakal ajak kamu, kita bakal ke dunia olahraga dulu nih. Ada kabar menarik nih dari Barcelona ya, klub asal Katalunya. Dikabarkan selangkah lagi mendatangkan Gabriel Jesus dari Arsenal. Jadi ceritanya teman Pro 2, Barcelona dan Arsenal sedang melakukan negosiasi untuk transfer Gabriel Jesus. Nilainya diperkirakan sekitar 10 juta euro atau kalau dirupiahkan kurang lebih 188 miliar. Waduh, 188 miliar kalau kita lihat angka segitu di rekening, mungkin bukan langsung transfer pemain ya, tapi langsung kita cek lagi, ini saldo siapa yang salah masuk nih. Jadi teman Pro 2, Gabriel Jesus sendiri sekarang berusia 29 tahun dan masih menyisakan 1 tahun kontrak bersama Arsenal. Barcelona melihat pemain asal Brasil ini sebagai alternatif setelah usaha mereka mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid menemui jalan buntu. Dan lebih menariknya lagi, Barcelona sebenarnya masih punya Alvarez ya sebagai target jangka panjang. Jadi Jesus ini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan lini depan mereka saat ini. Kenapa Barcelona butuh striker baru sih? Pasti kamu bertanya-tanya dong ya. Ya, karena klub ini sedang membutuhkan penyerang tengah murni. Dalam 2 pertandingan awal musim, pelatih Hansi Flick bahkan memainkan Rapinha sebagai penyerang tengah. Dan performanya lumayan banget sih ya. Rapinha sudah mencetak 3 gol dari 2 pertandingan. Tapi Flick tetap ingin punya striker tengah murni dari skuadnya. Nah, si Gabriel Jesus dianggap bisa nih memberikan opsi tambahan untuk lini depan Barcelona. Sementara itu di Arsenal, posisi Jesus memang sedang semakin sulit sih ya. Persaingan lini depan semakin ketat karena ada Kai Havertz dan juga ada Victor Gyokeres ya, yang lebih sering menjadi pilihan utama. Bukan Jesus tidak masuk skuad Arsenal saat menghadapi Manchester City di Community Shield dan kembali tidak dimainkan saat Arsenal menghadapi Coventry City di laga pembuka Premier League ya. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Gabriel Jesus ini bakal benar-benar kembali menemukan performa terbaiknya kalau pindah ke Barcelona? Ya, karena Barcelona mungkin sedang mencari striker, sementara Gabriel juga membutuhkan kesempatan bermain yang lebih besar. Jadi kalau transfer ini benar-benar terjadi, menarik banget sih ya teman Pro 2, karena melihat bagaimana Jesus akan bekerja sama dengan skema dari Hansi Flick. Jadi kita tunggu saja perkembangan berikutnya teman Pro 2 ya. Dan itu dia info olahraga siang hari ini yang Adelia sajikan buat kamu untuk menemani siang kamu, tidak biar Senin kamu semakin membara ya. Dan tetap semangat menjalani siang, jangan cuma jago di komentator pertandingan, sesekali olahraga juga ya. Bercanda teman Pro 2. Dan saya Adelia masih bersama kamu di sini. So, stay tune terus.

Pendengar, tahukah Anda apa makanan termahal di dunia? Hingga April 2024, kaviar almas atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar 531 juta rupiah per kilogram jika asumsi dolar Rp15.400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon beluga albino yang hanya ada di Laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun, spesies ikan sturgeon albino dengan kualitas kaviar terbaik berusia sekitar 60 hingga 100 tahun. Lamanya waktu untuk ikan sturgeon albino bertelur membuat kaviar almas menjadi mahal. Selain lamanya waktu bertelur ikan sturgeon,

0: Sate Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Sate Siang.
2: ...99,8 Pro 2 FM atau buah teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang dan masih bareng sama saya Adelia Manik di sini yang punya senyum paling manis. Oke, gimana kabarnya siang hari ini teman Pro 2? Masih semangat atau sudah mulai masuk fase badan di tempat kerja, pikiran sudah di rumah? Jadi buat kamu yang lagi kerja, semangat ya. Dan yang lagi kuliah, jangan lupa fokus. Dan yang lagi makan siang, nah ini paling aman nih, karena bahagia memang kadang sesederhana nasi sudah ada depan mata ya. Dan Adelia menemani aktivitas siang kamu lewat informasi olahraga. Kita bakal ngobrolin kabar terbaru dari dunia olahraga, biar sambil santai kita tetap update ya, walaupun matahari di luar lagi hot-hotnya. Kali ini ada cerita menarik dari Real Madrid dan ada Jude Bellingham dalam Pro 2. Jadi siapa sih yang tidak tahu Bellingham sejak Piala Dunia kemarin? Ini jadi idolanya cewek-cewek ya teman Pro 2 ya. Si Bellingham ini mulai menunjukkan lagi performa terbaiknya setelah dua musim yang belum sepenuhnya sesuai harapan. Dan ternyata salah satu kuncinya adalah dia merasa lebih bebas bermain. Jadi sekarang si Bellingham ini, si abang ganteng ini, punya lebih banyak kebebasan menentukan kapan harus turun membantu pertahanan, maju ke depan sampai masuk ke kotak penalti. Dan hasilnya, yes, dia mencetak gol saat menghadapi Espanyol dan kemudian ikut berperan dalam terciptanya dua gol Real Madrid melawan RS teman Pro 2. Dan menariknya lagi, Bellingham juga mengakui posisi barunya ini buat dia tuh merasa bisa menggunakan dan menunjukkan lebih banyak kemampuannya. Luar biasa ya, berarti ya, berarti berada di tangan yang tepat nih ya. Jadi kadang memang bukan soal kita kurang hebat teman Pro 2, mungkin kita cuma butuh ruang untuk berkembang dan seseorang yang percaya dengan kemampuan kita ya. Siang-siang malah filosofis ya, semoga kamu tidak ngantuk ya. Nah sekarang kita tunggu apakah kebangkitan Bellingham ini bakal terus berlanjut ketika jadwal Real Madrid mulai semakin padat, termasuk di Liga Champions nanti teman Pro 2. Dan nah itu dia informasi olahraga, tetap semangat lanjutkan aktivitasnya siang hari ini, jangan sampai semangat cuma di awal ya, seperti baterai HP yang 100% pagi, siang sudah mulai minta charger nih ya. Dan Senin masih panjang, pastikan kamu terus dengerin Pro 2 FM Atambua ya, biar hari kamu makin indah ya, karena ditemani sama Adelia di sini.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Santai siang di Produa FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai siang di Produa FM.
2: Masih dari Geraha Siar Eltari dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini yang masih menemani siang kamu teman Pro 2 ya. Gimana nih siang hari ini? Sudah makan? Sudah dong pastinya. Masih semangat dong ya, atau sudah masuk mode habis makan siang mata mulai ngajak kompromi? Dan ya jangan dulu dong, harus dengerin Adelia di sini pokoknya. Yang lagi kerja tetap fokus ya, yang lagi santai nikmati siangnya. Karena tidak semua orang bisa ada di posisi kamu ya, leha-leha siang hari ini. Dan yang lagi di jalan hati-hati, jangan sampai lebih fokus sama HP daripada jalanan. Ingat, ada orang-orang terkasih yang sedang menunggumu di rumah. Nah, biar siang kamu makin semangat, makin membara, tidak cuma ditemani sama rasa kantuk, Adelia bawa satu kabar menarik dari dunia entertainment. Kali ini adalah serial animasi yang lagi ramai diperbincangkan. Judulnya Melangkah dari Timur. Yes, uniknya serial ini mengangkat kisah masa kecil Bahlil Lahadalia yang divisualisasikan lewat karakter bernama Baha. Ceritanya itu tentang perjuangan Baha mengejar pendidikan dan cita-cita di tengah keterbatasan ekonomi. Jadi bukan cuma animasi buat hiburan ya, tapi ada pesan semangatnya juga. Jadi serial ini dibuat dalam 8 episode dan episode pertamanya berdurasi sekitar 7 menit dan sudah ditonton sekitar 743.000 kali di YouTube. Wah, 7 menit tapi yang nonton sudah ratusan ribu ya. Jadi kalau tugas sekolah 7 menit dikerjakan mungkin baru buka laptopnya nih. Dan yang menariknya lagi, proyek ini ternyata dikerjakan oleh Patopo Animation Bandung tanpa sepengetahuan Kang Bahlil nih ya, Kanda. Ini sebagai kejutan khusus gitu teman Pro 2. Lewat animasi, kisah dari Indonesia Timur juga diperkenalkan lebih luas, sekaligus menunjukkan kalau cerita inspiratif bisa dikemas dengan cara yang dekat dengan generasi muda. Nah, dari sini kita bisa lihat ya kalau animasi lokal juga punya ruang besar untuk bercerita dan membawa kisah Indonesia ke dunia digital pastinya. Luar biasa, keren banget sih ya teman Pro 2. Habis ini jangan lupa cek di YouTube ya, karena gratis. Dan itu dia informasi dunia entertainment siang hari ini. Buat kamu yang mulai ngantuk, jangan menyerah. Tarik nafas dulu, minum air, lanjut aktivitas. Karena hidup masih panjang dan playlist Pro 2 masih banyak yang seru banget. Dan Adelia juga punya banyak informasi yang seru-seru banget untuk menemani siang kamu. Dan jangan kemana-mana, karena Adelia masih terus menemani dengan informasi lagu-lagu kece dan juga obrolan serius. So, see you di info berikutnya. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi. Tetap di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
4: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

kan dan

0: Santai Siang di Produa FM.
1: Masih di Santai Siang Produa FM Atam Buah dan masih dari Geraha Siar Eltari, tentunya bareng sama saya Adelia Manik di sini yang masih setia menemani kamu ya. Jam segini gimana kabarnya? Lagi kerja masih semangat dong ya. Dan yang habis makan siang matanya masih bisa diajak kompromi pastinya. Tenang dulu, jangan tidur dulu, karena Adelia punya kabar dari dunia entertainment yang lumayan bikin hati ikut berbunga-bunga. Yes, ada Afgan teman Produa dengan lagu terbarunya Langit Merah Muda resmi dipilih menjadi soundtrack film Agensi Rumah Tangga. Wah, congrats ya. Tapi yang bikin menarik, Afgan tidak cuma nyanyi lagunya, dia juga jadi pemeran utama di film ini dan beradu peran dengan NC Storia. Afgan berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang kemudian bertemu Katia, karakter yang diperankan NC. Dari hubungan profesional, perlahan muncul dinamika yang lebih personal. Nah, lagu Langit Merah Muda ini katanya menggambarkan perasaan Kafka dalam perjalanan hubungannya dengan Katia. Jadi kalau dengar lagunya nanti terus tiba-tiba senyum sendiri, jangan salahkan Adelia Liani. Apalagi video musiknya juga mengambil beberapa potongan dari filmnya. Jadi kayak dikasih sedikit kode sebelum filmnya tayang di bioskop. Dan buat yang penasaran, Agensi Rumah Tangga dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 September 2026. Jadi siapa nih yang kalau dengar lagu romantis langsung teringat seseorang? Ya udah, tidak usah sebut nama, cukup senyum tipis aja ya, Adelia paham. Dan itu dia informasi dunia entertainment siang hari ini. Dan buat kamu yang sedang melanjutkan aktivitas, tetap semangat ya. Jadi kalau hari ini belum punya pasangan buat diajak nonton, ya tidak apa-apa. Yang penting punya uang ya buat beli tiket, itu saja sudah cukup. Oke, teman Produa, Adelia mau dengerin kamu lagu dari Dead Bill ya. Dead Bill, aduh salah sebut lagi. Dan lagu ini pastinya centil banget nih, cocok banget ya untuk menaikkan mood booster kamu yang lagi mulai lemah-lemah. So here we go.

0: dengerin Sore Ceria.
1: Masih di Sore Ceria Prodio FM Matan buat teman terbaik kamu, dan masih bareng sama saya. Ada 5 anak di sini teman Pro 2. Yang lagi kerja semangat ya, yang lagi di rumah jangan lupa minum air yang cukup. Karena ngomong soal air, kali ini Adelia bawa kabar dari sekitar NTT yang cukup penting untuk kita simak ya. Jadi teman Pro 2, ada kabar dari Desa Kiola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara. Wilayah ini kembali menghadapi persoalan krisis air bersih setiap kali musim kemarau datang. Jadi teman Pro 2, menurut kepala desanya nih, kondisi kekurangan air biasanya terjadi mulai Juli sampai November. Dan yang paling parah biasanya terjadi pada Oktober ini, teman Pro 2. Jadi kondisi ini tentu tidak sederhana ya. Warga bahkan terus berjalan sekitar 1-2 km menuju kali untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari gitu. Dampaknya juga terasa di berbagai sektor ya. Pertanian kesulitan mendapatkan pasokan air, peternakan sapi ikut terdampak. Bahkan kondisi sanitasi masyarakat bisa terganggu nih ketika air bersih semakin terbatas. Jadi yang perlu jadi perhatian, kondisi tersebut juga pernah berkaitan dengan munculnya masalah kesehatan seperti gatal-gatal pada masyarakat ketika ketersediaan air sangat terbatas. Jadi teman Pro 2, ini bukan cuma cerita soal susahnya mendapatkan air untuk minum atau mandi, tapi juga menyangkut pertanian, ternak, kesehatan, dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Jadi semoga persoalan ini bisa mendapat perhatian dan penanganan berkelanjutan ya, supaya kita ketika kemarau datang, masyarakat tidak lagi harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan kebutuhan yang paling mendasar, yaitu air bersih. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi dan seputar Nusa Tenggara Timur ya, yang Adelia kasih buat kamu. Jadi buat teman-teman Pro 2, anak-anak muda, tetap peduli dengan lingkungan sekitar, karena persoalan daerah kita adalah cerita kita bersama. Dan Adelia masih punya informasi berikutnya yang masih akan menemani aktivitas sore kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu.

0: cik, hujan turun lagi. Mandi dulu ah.
1: Kok mandi dek, kan lagi hujan.
0: Ya mama, karena musim hujan, Ade mau mandi. Kapan lagi ma kalau tidak sekarang?

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: sore ceria.
1: Masih di sore ceria Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu, dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini, teman Pro 2 ya. Hari sudah semakin sore aja nih. Gimana sore ini? Aktivitasnya lancar? Jadi yang masih kerja semangat ya. Yang sudah mulai santai boleh, tapi jangan terlalu santai sampai lupa waktu. Kali ini Adelia punya kabar penting dari Kupang yang datang dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yap, Gubernur NTT teman Pro 2 Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa meskipun masyarakat Flores sedang menghadapi duka akibat gempa, pembangunan NTT tetap harus berjalan. Pesannya cukup kuat ya, kita boleh berduka, kita boleh prihatin, tapi aktivitas dan roda pembangunan jangan sampai terhenti. Jadi setelah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah wilayah terdampak di Flores, Gubernur menekankan bahwa proses pemulihan membutuhkan solidaritas, gotong royong, dan juga kehadiran langsung di tengah masyarakat. Dan semangat gotong royong itu sudah mulai terlihat ya dari berbagai kegiatan daerah, termasuk pameran pembangunan yang juga menjadi ruang UMKM dan penggalangan dana. Terkumpul sekitar 1,3 miliar rupiah untuk membantu penanganan bencana. Jadi hampir setengahnya berasal dari ASN dan pejabat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keren ya teman Pro 2 ya, karena solidaritas itu bukan cuma soal kata-kata, kadang bentuknya adalah apa yang bisa kita lakukan dari posisi kita masing-masing. Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, termasuk saudara-saudara kita di perantauan, untuk terus menjaga semangat bersama dalam proses pemulihan Flores. Intinya sederhana, duka Flores adalah duka kita, tapi kehidupan juga harus terus berjalan. Jadi kita tetap bekerja, tetap belajar, dan tetap berkarya sambil terus memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita yang terdampak. Karena NTT kuat bukan karena kita tidak pernah menghadapi masalah ya, tapi karena kita satu daerah sedang jatuh, yang lain ikut mengulurkan tangan. Luar biasa ya teman Pro 2. Dan itu dia informasi sore hari ini. Adelia masih terus menemani aktivitas kamu tentunya sampai dengan jam 6 sore nanti. Pastikan kamu tidak pindah frekuensi. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

sore ceria.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sore ceria di Produa FM. Masih di sore ceria Produa FM, atam buah teman terbaik kamu, dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Gimana aktivitas hari ini? Yang baru pulang kerja hati-hati di jalan, yang masih kerja semangat, sedikit lagi waktunya rebahan. Dan buat kamu yang dari tadi sibuk dengan aktivitas masing-masing, coba deh tanya ke diri sendiri, hari ini sudah dapat ilmu baru belum? Karena kali ini Adelia punya cerita lokal yang menarik banget ya teman Produa. Jadi ada seorang guru sekaligus sopir taksi online bernama Stefanus Sintido. Uniknya ketika bekerja sebagai sopir, beliau tidak cuma menyediakan

Stefanus ingin budaya membaca bisa tumbuh bukan hanya di sekolah atau perpustakaan, tapi juga dari kendaraan, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadi sore ini, kalau kamu lagi dalam perjalanan dan punya waktu luang, mungkin tidak ada salahnya ya membuka satu halaman buku. Karena siapa tahu, satu halaman yang kamu baca hari ini bisa membuka satu pemikiran baru untuk hari esok. Oke deh, itu dia informasi di sore hari ini. Dan Adelia masih terus menemani kamu ya. Jadi buat kamu yang baru pulang kantor, hati-hati di perjalanan. Dan jangan lupa, bensin kendaraan boleh habis, tapi rasa penasaran untuk belajar jangan sampai ikut habis. So, tetap stay tune terus di Pro 2 FM Matambuah, teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Masih di Suara Ceria Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Dan kurang 5 menit lagi sudah jam 6 ya teman Pro 2 ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung siaran kita di sore hari ini. Dan thank you banget sudah menemani Adelia dari jam 11 siang tadi sampai akhirnya tiba di jam 6 sore ya, harus sampai di penghujung teman Pro 2. Adelia mungkin tidak tahu ya siapa saja yang sedang mendengarkan, tapi satu hal yang pasti, setiap suara yang sampai ke telinga kalian selalu punya harapan sederhana. Semoga hari kalian jadi sedikit lebih ringan. Dan saya Adelia Manek pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Tetap jadi versi terbaik diri kamu, tetap semangat teman-teman Pro 2. Dan jangan lupa hidup akan selalu lebih seru kalau dijalani dengan hati yang positif. Jaga diri, hati-hati di perjalanan, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Dan kalau hari ini belum berjalan ya sesuai harapan, tidak apa-apa. Besok masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Dan bye-bye, selamat melanjutkan aktivitas, tetap jadi kamu yang keren.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

99,8 Pro2 FM atau buat teman terbaik kamu. Ada no stress teman Pro2 pegang tanganku. Jadi pokoknya pegang tanganku bakal dunia bakal indah dan senang. emang iya kah? Iya aja deh ya guys ya. Nah kamu lagi dengerin sama suaranya email nih yang bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai di jam 12 malam. Dan seperti biasa teman Pro2 kita masuk ke jam 6 ini di sore ceria. Nah sore menjelang malam kayak gini itu biasanya enak buat dipakai apa ya, melamun. Aduh, apalagi kalau lagunya Banda Neira, wah itu paling pas banget teman Pro2. Nah ngomongin soal Banda Neira nih, kamu tim yang suka banget traveling gak nih teman Pro2? Nah ternyata belakangan ini ada beberapa tren wisata yang mulai digemari oleh orang-orang yang suka travel. Yang pertama ada namanya slow travel teman Pro2, atau namanya bahasa Indonesianya perjalanan yang lambat gitu. Jadi ini tuh lawan dari mass tourism yang lebih sunset gitu ya, agak kayak slow living sih. Jadi kayak misalnya dibandingkan untuk nyusun itinerary yang padat banget kayak satu hari bisa ngunjungin 5-10 tempat destinasi, kalau slow travel itu lebih ke satu atau dua lokasi aja, tapi lebih menikmati waktunya. Jadi yang dicari adalah apa? Quality time-nya teman Pro2. Mantap banget. Kita lanjut dengan Banda Neira teman Pro2 sampai jadi debu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

lagi dengerin Sore Ceria.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Masih dari Gracia Altari Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, kita masih ngebahas soal tren traveling ya. Tadi udah ada slow travel, yang berikutnya ada namanya wellness tourism. Pernah dengar? Nah, ini tuh adalah dibandingkan cuman kayak jalan-jalan terus berasa kayak jalan-jalan dengan sepatu roda ya. Dibandingkan kamu jalan-jalan aja, foto-foto aja. Nah, wellness tourism ini lebih ke wisata kebugaran dan juga pemulihan, teman berdua. Nah, wisata ini tuh dirancang khusus untuk memulihkan kayak kesehatan fisik, mental, dan juga spiritual. Jadi cocok banget buat kamu yang emang ngambil cuti karena mungkin capek sama pekerjaan, burn out, capek sama hiruk pikuk kota. Nah, ini cocok banget buat kamu teman berdua. Jadi tujuan utamanya si wellness tourism ini adalah detoksifikasi diri dari stres digital, kayak misalnya digital detox gitu. Dan juga salah satunya karena menjauhkan diri dari kelelahan mental atau burnout yang tadi Mal bilang itu. Nah, aktivitasnya itu adalah mengikuti kayak kelas meditasi di pinggir sungai, atau mungkin kamu sering lihat cewek-cewek yoga di pinggir di kayak tempat-tempat yang pokoknya di alam gitu lah, kayak deket pantai begitu. Nah, itu juga cocok banget, itulah namanya wellness tourism ini. Dan manfaatnya itu bisa bikin kamu terbebas dari stres, jadi bisa menurunkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu kan adalah penyebab stres, jadi bisa menurunkan si hormon kortisol itu teman berdua. And terus juga dia itu, si wellness tourism ini bisa memperbaiki kualitas tidur kamu dan mengembalikan kebugaran tubuh kamu. Kayak gitu teman berdua.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Awi, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Makasih ya. Ini betul mam yang bikin baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua, tahu enggak sih kalau anime Jujutsu Kaisen season 4 terungkap dalam acara Jujutsu Fest 2026. Jadi Studio MAPPA udah memperkenalkan visual terbaru yang nampilin Ryomen Sukuno untuk bagian keduanya Arc Calling Game. Dan Jujutsu Fest 2026 sendiri berlangsung di tanggal 29 sampai 30 Agustus kemarin, teman berdua, di K Arena Yokohama, Jepang. Dalam acara ini, akun resmi Jujutsu Kaisen justru ngebagiin visual baru yang nampilin Sukuna. Nah, visual tersebut memperlihatkan tangan merah yang ya menakutkan banget ya, milik Sukuna, yang mana dia itu keluar dari balik bayangan gitu. Jadi tampilan ini nih jadi petunjuk nih mengenai apakah bakalan ada ancaman besar yang bakal hadir dalam kelanjutan ceritanya. Dan season 4 Jujutsu Kaisen sendiri akan mengadaptasi bagian kedua dari Calling Game Arc, tapi ya MAPPA sendiri sampai sekarang belum ngumumin nih tanggal resmi penayangan musim terbaru tersebut. Selain informasi tentang season 4, tim produksi juga udah ngungkapin sejumlah proyek lain tentang Jujutsu Kaisen. Salah satunya adalah pameran terakhir yang bakal digelar di Jepang pada akhir 2026, teman berdua. Nungguin banget gak sih para penggemar Jujutsu Kaisen? Ya udah, sebelum itu kita lanjut dengan lagu-lagu berikutnya yang bakal nemenin kamu terus nih, teman berdua, sampai di jam 8 malam nanti. So, don't get anywhere.

bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan, teman bro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol Season 14, teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti. Tapi nanti dulu ya, nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Bebas Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozi.
0: Sabrina. Oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozi sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Dranya apa yuk?
0: Hah?
1: Dranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, Mei Dragon. Wah. Iya. Apa bapak ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke. Okay,
1: Muslim
0: okay.
1: Gitu. Okay, terus okay. Kasih nama cucunya ada kesan Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga, dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke, jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri, artinya ada dari Chinese ya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ya nih, lu Meimei ya, Meimei.
1: Iya, kecil dipanggil Meimei. Di sekolah sering dipanggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa tiba-tiba
1: masih
0: suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow. Oh, berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Melly Goeslaw Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lu masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lu suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak.
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, okay. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket. Bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah duit gitu. Tapi harus serius ya gitu. Yeah. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten terus mm-hmm. dapat juara satu lagi ke provinsi terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke. Okay.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya.
0: Okay.
1: Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon-nya.
1: Warna pink campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyi ditentuin lagu ya? Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke. Dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Jos, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Setelah ikutan Mina Radio misalkan.
1: Ini,
0: gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi,
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga.
0: Oke.
1: Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari
1: udah
0: rumah tuh,
1: tuh.
0: Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita udah lama di Jakarta aku. Kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku. Emang kemana pergi tuh harus adik yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi. Dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh. Icing World. Oke, yeah. Terus.
1: Terus di tahun 2025 awal aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini-gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah apa pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong. Dia tuh sebelum apa waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, gitu. Ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya tahun Salma Idol yang 12.
0: Okay.
1: Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang.
0: Okay.
1: Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang yang ada di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku kerja di Batam baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Jadi akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru. Dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Okay. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh, kalau idol top idol 14 yang
1: sebenarnya
0: cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik aja. Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya?
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya, menyerah lah, paling gampang menyerah, paling gampang sedihan, itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Kamu Medra? Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang gak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun, mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, gak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada gak? Yang tenaga itu gak habis-habis, itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih. Okay. Kita saling semangatin. Karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan,
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan nih, makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Okay. Kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
0: Okay.
1: Cuman kalau udah deep talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sambil nangis.
0: Alright.
1: Gitu.
0: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
1: Dalam banget.
0: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang gak bisa dilupakan, tapi bukan di panggung ya. Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
1: Sama teman-teman ya. Pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
0: Okay. Itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
1: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in, iklan dan lain-lain. Misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
0: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
1: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
1: Iya, berkesan banget.
0: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
1: Iya, Medragon.
0: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
1: 100 hidup lagi.
0: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Ini tuh lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan nggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke.
1: Gimana? Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandainya hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di share mungkin, di repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini
1: ya. Ya kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih
1: teman berdua. Kalian laki jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Ya tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: Bukan karena ku tak mampu pergi darimu, jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih, itu lo nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda,
1: okay,
0: tuh aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 tube lagi, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh, bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Gitu. Jadi dia tuh sebenarnya

0: Kabar Sena ini, ayo Meh kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren. Jadi kita kayak semangat gitu kan.
1: Okay.
0: That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama Kabar Sena.
1: Waduh, gitu. Berarti cocok ya?
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tag yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan?
1: Oke.
0: Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh, keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Udah. Udah apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja.
0: Coba-coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak apa ya. Kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja tuh keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insyaallah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita
0: cinta,
1: pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah Medra kan suka nonton drama nih ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu?
0: Gak
1: gimana coba?
0: Tipe kalian yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke. Okay. Yang laki banget ya. Oke okay, oke. Okay. Terus kalau misalkan apa namanya looksnya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medra?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Kayaknya setiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medra tuh tipenya begitu teman bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya dan, biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman-teman bro, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik teman bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 100 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Waduh. Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Oke.
1: Semuanya terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyunghai.
0: Fuyunghai
1: paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak banget.
0: Siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Ya, masakan Cina. tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Wah, wow, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu guys? Aku cuma bisa nyanyiin lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: Nyawer. Nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang datang tinggal bilang Tachaha. Tachaha. Tachaha.
1: Yaudah, kita jangan ke Cina dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue kebayang lo ya, lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: kayak drama-drama geracin-geracin Cina, terus pakai osnya yang ini,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Ini cocok ya, coba ya. It's record.
0: Ntar coba ya, coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

99,8 Pro2 FM atau buat teman terbaik kamu. Ada Samuel Cipta, teman Pro2 dengan Jagat Rasa. Nah, kita masuk ke jaga malam kali ini. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu, teman Pro2, seperti biasa. Email bakal tunggu requestan kamu sampai di jam 11 malam nanti. Dan kamu bisa kirim requestan kamu lewat nomor WhatsApp kita ya guys ya, di 0851 3728 7493. Bisa lihat Facebook dan juga Instagramnya di @rr_pro2atambua. Tadi udah ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Next ada Shawn Mendes with Imagination. Ini special di request oleh someone yang tidak mau disebutin namanya, katanya emang lagi mau dengerin lagu ini aja, berasa flashback gitu, masa-masa menghalu katanya. Semangat deh buat kamu ya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

malam. Jangan galau malam-malam.

berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

0: Masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru salih?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Halo, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore!
3: Juara! Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Oke, teman Pridua masih di Jaga Malam. Dan kali ini email lanjut lagi untuk bacain requestan yang udah masuk. Ada dari Lara Purnamasari yang malam ini mau dengerin lagunya Roni Parolian Sepenuh Hati. So langsung aja, ini lagu spesial banget buat Lara. So enjoy.

Walau malam tak memberi kesempatan untuk berpikir jelas.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Ali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

lagi dengerin Just Music.

Teman berdua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Melty itu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

lagi dengerin Just Music.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

akan seperti tangki anggaran untuk menghantar air.

0: Yang pertama, di kawasan Indo-Pasifik. Seiring kedua pasukan mempersiapkan diri untuk latihan Super Garuda Shield 2026, mereka membawa fondasi kesiapan taktis yang lebih baik dan rasa saling menghormati, serta kemitraan yang semakin erat dan mampu menghadapi...
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Kelembapan udara sekitar 65%, sementara kecepatan angin berada di kisaran 2,9 km per jam ya. Jadi bertiup dari arah timur laut. Jarak pandang pagi ini kurang dari 9 km, jadi buat kamu yang sedang berkendara, tetap fokus ya, jangan sampai karena pikiran masih ke seseorang, jalan depan malah kalah sama kenangan. Jadi buat kamu yang pagi ini mau berangkat sekolah, kerja, kuliah, atau antar jemput, atau sekedar menjalani hidup dengan penuh perjuangan, semoga cuacanya bersahabat dan aktivitasmu hari ini berjalan lancar ya. Jadi Adelia punya satu quotes pagi hari ini. Kalau matahari saja mau terbit setiap hari, masa kamu masih mau terjebak di cerita yang kemarin? Yuk buka lembaran baru, siapa tahu hari ini ada kabar baik yang datang, atau minimal ada chat yang selama ini ditunggu ya. Oke, pagi hari ini tentunya saya terus Adelia bakal menemani kamu sampai dengan pukul 10 pagi nanti dengan musik-musik hits ya, dan juga informasi seru dan obrolan ringan yang bikin perjalanan menuju siang kamu lebih seru. So, ada satu nomor lagu yang akan mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, About You. You, so here we go.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Koma 8 Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih dari Gerahasia Real Tari dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Apa kabar pagi ini yang sudah bangun tapi masih selimutan? Ayo, jangan pura-pura tidak dengar suara Adelia. Jadi yang sudah siap ke sekolah, siap kerja, siap kuliah atau mungkin masih duduk santai sambil menikmati kopi dan sarapan, semoga pagi ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kita ngomongin soal pagi, biasanya ada yang langsung buka medsos ya, begitu mata melek ya kan. Niatnya tuh kayak oh cuma 5 menit scroll, tahu-tahu sudah setengah jam scroll TikTok, Instagram ya. Tapi memang media sosial sekarang udah jadi bagian dari keseharian kita sih ya. Banyak informasi yang bisa kita dapat dengan cepat. Namun ada satu hal penting, tidak semua yang viral di media sosial otomatis berarti benar. Nah, ini yang Adelia mau bahas pagi hari ini. Teman Pro 2, ada satu info ya yang belakangan lagi viral di medsos mengenai seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Lampung yang mengaku menjadi korban kekerasan keluarga dan diperjualbelikan oleh orang tuanya. Jadi informasi tersebut kemudian mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Polda Lampung. Jadi polisi mendatangi rumah keluarga remaja tersebut di Kecamatan Raja Basa, Kawandar Lampung pada Minggu 30 Agustus 2026. Petugas kemudian meminta nih keterangan dari sang remaja, kedua orang tuanya serta sejumlah saksi, dan polisi juga memeriksa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan keluarga dan identitas anak tersebut. Jadi teman-teman Pro 2, dari pemeriksaan polisi menyatakan tidak menemukan kondisi seperti yang digambarkan dalam unggahan yang viral tersebut ya. Jadi remaja itu juga mengakui bahwa akun X yang membuat unggahan tersebut memang miliknya. Dan polisi menyebut konten yang dibuat berupa animasi menggambarkan dirinya seolah-olah dijual oleh orang tua dan mengalami kekerasan. Jadi menurut keterangan polisi, remaja tersebut mengatakan konten itu dibuat karena dirinya merasa kesepian dan mengalami kesulitan bersosialisasi. Sehingga mengharapkan gitu ya, mau gitu mendapat perhatian dari orang lain. Wah, gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Dan di sisi lain, orang tua remaja tersebut juga membantah ya tudingan bahwa putrinya diperjualbelikan atau mengalami kekerasan. Dan polisi sendiri dalam penanganan kasus ini juga memberikan arahan kepada orang tua dan anak mengenai pengawasan serta penggunaan media sosial. Nah, dari informasi ini ada satu hal yang menurut Adele itu penting banget ya buat kita semua, terutama teman-teman Pro 2 yang masih muda ya. Karena di era medsos, satu unggahan bisa menyebar dalam hitungan menit. Tapi sebelum ikut membagikan, menyimpulkan atau memberikan komentar, kita pastikan dulu informasi tersebut benar atau tidak ya. Dan itu dia informasi pagi hari ini. Teman Pro 2, Adelia masih terus menemani kamu tentunya sampai dengan pukul 10 pagi nanti. So, jangan kemana-mana. Saya terus di Pro 2 FM, atam buah teman terbaik kamu.

selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, banyak sekali pun nyamuknya di sini. Ah! Apa itu? Hah? Siapa di sana?
1: Udah. Gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manek di sini. Nah, teman Pro 2, Adelia punya kabar yang bikin kita ikut deg-degan sekaligus lega ya teman Pro 2. Ada seorang bocah perempuan berusia 6 tahun di Nepal berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup ya setelah tertimbun lumpur dan puing-puing akibat banjir besar. Dan teman Pro 2 yang bikin merinding, bocah ini ditemukan 3 hari setelah bencana terjadi. Jadi tim penyelamat terus melakukan pencarian di tengah kondisi yang cukup sulit. Dan banjir dahsyat tersebut menyebabkan banyak korban dan ribuan orang masih dalam pencarian ya. Tapi di tengah situasi berat itu, penyelamatan si kecil ini jadi momen yang memberi harapan. Kadang memang di tengah kabar yang berat selalu ada satu cerita yang bikin kita bilang syukurlah masih ada harapan. Dan semoga seluruh korban yang masih dicari segera ditemukan dan semua tim penyelamat tetap diberi kekuatan. Itu dia informasi pagi hari ini dan Adelia masih terus menemani kamu. Dan pastikan kamu tidak pindah frekuensi ya, tetap di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.